0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalau misalnya kamu lagi happy banget di pagi hari ini dengan segala agenda yang bisa kamu maksimalkan, atau mungkin justru kamu yang sedang lancar-lancar aja di tengah-tengah aktivitas yang ditemenin sama mendungnya Kota Manado di pagi hari ini, well, anteng-anteng aja ya teman berdua, dan tetap jaga kesehatan biar kalian juga bisa maksimal di segala aktivitas dan juga kerjaan yang bakalan kalian lakukan di sepanjang weekend kali ini. Karena tidak menutup kemungkinan ya kalian semua yang harus menikmati semuanya di waktu yang bersamaan, yang bakalan quality time, yang bakalan me time juga, yang sambil-sambil kerja, sambil kejar-kejaran sama target. Mengingat beberapa hari lagi udah memasuki fase akhir bulan. Gak kerasa ya teman berdua, bulan Juni ini udah hampir 2 minggu alias setengah perjalanan. Jadi paling tidak ketika kamu juga benar-benar semaksimal itu dengan hal-hal yang udah kalian agendakan juga, target-target yang sedang diusahakan untuk dalam tahap pencapaian, atau bahkan justru kamu yang dibikin overthinking sama kerjaan-kerjaan di sepanjang bulan ini gitu ya teman berdua. Yang paling pasti tetap selesaikan aja, fokuskan di setiap harinya kerjaan-kerjaan kamu, dan pastikan catat sampai dengan detail-detail kecilnya. Ya paling tidak kamu juga bisa menikmati bulan Juni ini sambil menyambut bulan Juli nanti yang tentunya bakalan dipenuhi sama hal-hal yang bisa kita nanti-nantikan juga gitu ya teman berdua. Karena ngomongin soal penantian, akhirnya penantian kalian semua, terlebih khusus untuk semua Revolves di seluruh dunia, ini juga jadi callingan ya buat kalian semua. Karena kita baru aja dapetin konfirmasi dari Red Velvet yang baru-baru ini katanya bakalan memberikan comeback dalam formasi lengkap di bulan Agustus mendatang dengan album terbaru. Keren gak sih teman berdua? Karena kita tahu sendiri setelah beberapa member, 2 member ya kalau gak salah teman berdua, yes, 2 member yang udah tidak ada di SM Entertainment alias dimana Red Velvet sendiri bernaung, ini tuh jadi salah satu kekhawatiran sih sebenarnya ketika mereka udah sibuk dengan jadwal masing-masing. Tetapi syukur alhamdulillah, baru-baru ini dalam pernyataan agensi, mereka juga berharap kalau misalnya album baru grup beranggotakan Irene, Selgi, Wendy, Joy, dan juga Yeri ini dapat dinantikan sama penggemar di seluruh dunia dan juga penikmat musik mereka alias Revolves, serta mendapatkan cinta dan juga dukungan dalam perilisannya nanti. Karena akhirnya album baru ini menandai perilisan grup pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun dan 2 bulan sejak mini album peringatan 10 tahun mereka Cosmic yang dirilis pada bulan Juni 2024 teman berdua. And once again, tahun lalu Wendy sama Yeri kan mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment dan menandatangani kontrak dengan agensi yang berbeda juga. Makanya ini juga memicu kekhawatiran, tapi ya paling tidak kita udah dapetin konfirmasinya juga gitu ya teman berdua. Tinggal gimana konsepnya mereka bakalan comeback, tinggal gimana judul albumnya sendiri, tinggal gimana kolaborasi-kolaborasi yang bakalan bisa kita nikmati juga, itu tuh bisa kita nantikan di sepanjang bulan Juni atau bahkan di bulan Juli. Karena di bulan Agustus nanti kita bakalan menyambut comebacknya dari Red Velvet sendiri ya teman berdua. Makanya stay tune aja terus, karena kita tentunya bakalan ngasih tebak-tebakan juga buat semua teman berdua yang mungkin kalau di comeback terakhir mereka Cosmic yang mana benar-benar full magically banget, dan di sisi lain lagu-lagu populer mereka di summer tuh benar-benar jadi salah satu hal yang cukup mewarnai industri musik hiper K-popan gitu ya. Salah satunya lagu yang satu ini kayaknya bakal ngasih semangat juga ke semua teman berdua, spesial dari Red Velvet untuk semua teman berdua dapetin semangat juga. Kita bakalan ngajakin kalian semua buat singalong bareng sama Red Flavor.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Apaan sih bineka tunggal ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah. Kayak tubuh kita, ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau. Tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakalan nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Yuk, biar weekend kamu lebih berwarna di sepanjang hari ini, Ari mengingetin informasi yang gak boleh banget kalian semua lewatin. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, semuanya bisa kalian nikmati kapan aja, dimana aja, kapanpun kalian mau.

Untuk mengeksplorasi semua fitur yang ada di RRI Digital, monggo untuk login dulu atau mungkin bikin account aja lah teman berdua. Simple banget, kamu juga bisa mengeksplorasi semua hal-hal yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi? Yuk langsung aja merapat ke App Store, ke Play Store sekarang juga dan bisa langsung di search RRI Digital dan udah bisa langsung didapatkan secara gratis. So, tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen

Pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" Bajingan, kok lama datangnya? Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Hits Music Update.

7.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau weekend kali ini kamu menyibukkan diri dengan melakukan hobi-hobi yang kamu suka, dengerin lagu, dengerin radio, atau mungkin baca buku yang kamu suka gitu, teman Pro 2, dan diselingi juga sambil scrolling-scrolling media sosial. Ya mungkin cukup bikin overthinking beberapa jam terakhir ini, karena kalau kita ngeliatin dari semua FYP TikTok, kayak banyak banget yang mengeluhkan seperti Instagram dan juga Facebook yang sempat mengalami gangguan akses karena serentak di berbagai penjuru dunia gitu ya teman berdua, nggak cuma Indonesia. Dan perlu diketahui juga hal ini juga jadi salah satu informasi yang lagi ramai banget dibicarain di mana-mana, karena banyak banget user yang ngelaporin kesulitan memperbarui beranda, untuk ngunggah konten juga, mengirim pesan, bahkan sampai dengan keluar otomatis dari akun sendiri gitu ya, yang mana gangguan ini juga ternyata pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat di Eropa dan juga Amerika Utara, sebelum akhirnya meluas ke bagian Asia gitu ya, termasuk Indonesia, Australia juga, dan Timur Tengah. Bahkan puncak laporan tuh sampai di semalam sampai di angka 850 ribu keluhan, bayangin. Sementara untuk pemulihan akses mulai berlangsung bertahap di pukul 23 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya hal ini juga dimintai keterangan langsung dari ownernya sendiri gitu ya, yang mana Meta pun ngejelasin nih teman Pro 2, kalau misalnya gangguan ini terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat melakukan pembaruan rutin sistem perusahaan, dan perubahan pengaturan pada server data ini ternyata memutus komunikasi antar pusat data global, sehingga permintaan akses seperti tidak dapat diproses gitu ya dengan baik. Dan akhirnya juga kemarin banyak banget yang akhirnya merangkum beberapa poin terkait dengan penyebab Instagram dan juga Facebook down secara bersamaan. Ya balik lagi lah ya teman Pro 2, karena ini juga di satu perusahaan yang sama alias Meta, terjadinya pembaruan sistem di saat yang sama juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang bukan mau dimaklumi juga sih. Karena katanya gangguan ini bermula saat tim teknis Meta melakukan pembaruan rutin untuk meningkatin kinerja dan juga efisiensi sistem ya kan, tapi dalam proses tersebut terjadi sebuah semacam kesalahan konfigurasi data antar sistem, that's why layanan yang ada tuh tidak berjalan secara normal dan juga maksimal gitu ya. Dan ternyata adanya juga pemutusan atau terputusnya jalur dari data itu sendiri, yang mana kesalahan konfigurasi tersebut ternyata merambah sampai dengan koneksi antar pusat data dan juga utama Meta di bagian Amerika Serikat, bagian Eropa, dan juga Singapura terputus sementara. Dan akibatnya juga permintaan akses dari pengguna nggak dapat diproses secara optimal, sehingga sejumlah fitur Instagram dan juga Facebook mengalami gangguan. Bukan hanya serangan, bukan serangan cyber gitu ya teman Pro 2, karena kemarin juga sempat ada yang berspekulasi gitu ya, ya tahulah kan netizen berspekulasi kalau misalnya terjadi yang namanya serangan cyber, tapi ini juga langsung dikonfirmasi sama Meta yang memastikan gangguan ini terjadi tidak ada kaitannya dengan serangan cyber apapun maupun aktivitas peretasan dari pihak luar. Jadi so far sih masih aman-aman aja dan tidak meresikokan data dari usernya sendiri gitu ya. Dan tentunya ini juga jadi hal yang kalau nggak salah sekarang juga udah aman-aman aja Facebook dan juga Instagram dan juga aplikasi besutan Meta lainnya di platform media sosial apapun udah anteng-anteng aja. Jadi secara informasi juga kita udah dapetin kabar yang mana pemulihan ini juga terjadi secara bertahap gitu ya, karena kita tahu sendiri nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Asia, tapi sampai dengan ke Eropa juga. Jadi yang paling pasti setidaknya kalian juga bisa anteng-anteng aja dengan segala media sosial yang bakalan kalian liatin informasinya. Jadi just in case kalau misalnya masih akan adanya terjadi sistem down sistem di beberapa platform media sosial, tenang aja, kamu juga bisa dapetin informasi lengkap banget kok teman Pro 2 di mana lagi kalau bukan di rri.co.id yang selalu ngasih updatean terbaru terkini ter buat semua teman Pro 2 kapan aja di mana aja.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Video
2: guys,
1: video
2: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal film-film animasi ini ya teman Pro 2, kayaknya dari tahun kemarin sampai dengan tahun 2026 ini bisa dibilang jadi tahunnya film-film animasi. Karena kenapa? Baru-baru ini kita dapat informasi di mana Super Mario Galaxy Movie yang menembus angka yang benar-benar fantastis banget, yang katanya menyentuh di angka 16 triliun rupiah atau setara dengan 1 miliar dolar Amerika Serikat ya. Bahkan capaian ini nih menjadikannya sebagai film pertama di tahun 2026 yang berhasil mencapai angka tersebut di box office seluruh dunia. Bahkan secara domestik sendiri, film garapan Universal, Illumination, dan juga Nintendo ini telah mengumpulkan pendapatan sebesar 428,5 juta US dollar. Sementara dari pasar internasional, film ini meraih 571,5 juta US dollar sehingga total pendapatannya menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat teman Pro 2. Dan perlu diketahui juga, kesuksesan ini ternyata juga melanjutkan tren positif franchise Mario di layar lebar. Sebelumnya kan di tahun 2023 mereka juga udah sukses dengan The Super Mario Bros. Movie yang berhasil meraih lebih dari 1,3 miliar USD di seluruh dunia, dan dengan total gabungan pendapatan mencapai 2,3 miliar US dollar dari dua film, di mana seri Mario kini juga masuk dalam jajaran franchise animasi terlaris dari Hollywood, dan franchise ini juga bersanding dengan nama besar kayak Inside Out, Kung Fu Panda, dan juga Madagascar. Keren banget lah ya teman Pro 2. Yang mana kalau ngomongin soal film-film yang bakalan dirilis di tahun 2026 ini, nggak cuma film-film action, tapi lagi-lagi film-film animasi yang bisa kita saksikan juga. Dan kayaknya semuanya bisa disuguhkan di tahun 2026. Bakalan kita nikmati juga secara silih berganti. Jadi pastikan kita juga nggak bakalan kehilangan momen-momennya dari segala film-film dan juga hiburan-hiburan yang bisa kita nikmati di sepanjang tahun 2026 ini teman Pro 2. Karena selain Super Mario Galaxy juga yang ngasih kabar bahagia, baru-baru ini kita juga dapetin kabar bahagia lainnya, asik. Dari film yang katanya juga bakalan tayang, bukan bakalan tayang sih, kita dapetin informasi ini juga baru bagian permukaannya aja teman Pro 2, yang katanya Brad Pitt juga bakalan jadi salah satu aktor yang bisa dibilang menjadi jawara untuk proyek yang satu ini dari Hollywood juga. Yang paling pasti untuk keberlanjutannya kita tungguin aja teman Pro 2 konfirmasinya, judul filmnya, atau mungkin lawan mainnya ya. Kita tungguin sambil nikmati semua yang bisa kalian nikmati di sepanjang hari ini, karena kayaknya untuk lebih lanjut lagi kalian bakalan diajakin seru-seruan di waktunya santai siang, karena sepada udah hampir selesai, karena ngeliatin jam yang menunjukkan udah hampir jam 10 pagi juga ya kan. Makanya Arya mau ngucapin terima kasih banyak ke semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan bareng sama Arya, bareng sama Spada di sepanjang pagi hari ini. Dan yang paling pasti semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan ke semua teman Pro 2, dan pastinya semoga urusan-urusan kalian semua lancar, karena tentunya kita masih bakal ketemu lagi nanti. So see you and have a good day.

0: power, power. Pop a lotto.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season
0: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio, boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio, kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau jadi, belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nul.
1: Lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana? Kayak, wah ini oke nih.
1: Nah jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Gitu. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan. Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh,
1: iya. Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Katanya. Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Benar. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar, dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku mau ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu tahu pas gitu jadi lagunya. Wah,
0: gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara,
0: iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Terus tiba-tiba, ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin.
0: Keringet dingin.
1: Keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama
0: ya.
1: Kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Deg-degan. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu, maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya?
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya?
1: Supportive.
0: Supportive banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan, jadi aku juga enjoy.
0: Iya, nah, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar, vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya,
1: iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views, gokil loh.
1: 37.000,
0: gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys, buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin Jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku ayo, dong.
1: Lihat aku juga
0: aku.
1: Dari sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Nice.
0: Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2, jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar, clipper-clipperan kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound lirik.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku, karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
1: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung meriah di Estadio Azteca, Mexico City pada Kamis 11 Juni

0: dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles, Azules, hingga grup rock Meksiko mana. Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Dai Dai. Le Sserafim, Illit, dan juga Cat's Eye telah sukses mengguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistake. Mereka ber-14 tampil dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang sangat luar biasa meski mereka awalnya memiliki warna musik yang berbeda-beda. Info selanjutnya, penjualan general sale untuk tiket tour konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan juga 27 Desember di GBK Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out. Semua kategori untuk 2 hari pertunjukan ini menandakan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia. Itu dia info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, selamat pagi. Barengan Oza nih ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, lagu-lagu kesukaan kamu. Langsung aja kamu request di WhatsApp 0811-800-105. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Pagi hari ini, Oza buka topik untuk Pro 2 Hit List ya. Jadi buat kamu yang pengen request, pengen kirim-kirim salam, boleh tapi harus ikutan topik. Topiknya adalah, kalau kamu punya pintu kemana aja teman Pro 2, sekarang kamu pengen kemana? Kasih tahu Oza di 0811-800-105. Dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Kasih tahu sekali lagi, kalau kamu punya pintu kemana aja, kamu sekarang banget nih pengen kemana teman Pro 2, oke? Okay?

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bila 7,7

Radio No. 1 tinggal RS Manado. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM Manado di 97,7 MHz. Atau kamu juga yang lagi streaming via RRI Digital yang lagi nungguin live TikTok kita hari ini, sabar karena bentar lagi kita bakalan live. Yang pasti hari ini Dewi bakal nemenin siang hari kalian semua. Mudah-mudahan bakal lebih happy sampai jam 3 sore nanti, karena Dewi bakal ngajakin kamu untuk request lagu-lagu yang kamu suka, update informasi terkini. So don't go anywhere, I will be right back.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bareng Dewi ditemenin sama Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru. Untuk kalian semua yang baru gabung, selamat bergabung aja ya Teman Pro 2, yang hari ini juga kira-kira pengen ditemenin sama Dewi karena memang lagi banyak banget kerjaan di hari Sabtu, sementara banyak orang yang lagi libur. Tenang aja, yang lagi gak kerja cuman kamu doang, aku juga. Hari ini kita bakal seru-seruan nih Teman Pro 2 sampai jam 3 sore seperti yang sudah Dewi kasih tahu ke kalian semua. Jangan lupa support dulu ya untuk semua Teman Pro 2 yang lagi dengerin dan nonton live TikTok kita. Walaupun aku tahu sendiri hari ini live TikToknya ada sedikit gangguan, audionya kayaknya gak muncul ya. Nanti aku coba benerin sama tim. Yang pasti sih kita bakalan menghabiskan sore hari ini, siang ke sore sih tepatnya, di tengah kota Manado yang udah mulai diguyur hujan lumayan deras nih Teman Pro 2, untuk update beberapa informasi olahraga dan muterin lagu-lagu yang kamu suka ya. Nanti yang pengen request lagu boleh banget drop aja komentar kamu di live TikTok kita, atau nanti bisa WhatsApp kalau misalkan agak malu-malu gitu ya, atau mungkin agak repot untuk nonton live TikTok kita juga gak masalah, di 0851 988 9797, atau Teman Pro 2 bisa DM di @pro2manado, duanya pakai angka.

0: setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mau gabung judi online gak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
4: Yang baru di Pro 2 FM.
0: That's right.

Yang baru di Bro 2 FM, that was coming from Ispa Lemonade. Dan masih bareng Dewi nemenin kalian semua siang menjelang sore hari ini. Dengan cuaca kota Manado yang cukup gloomy di hari Sabtu, kayaknya menyenangkan buat kamu yang pengen leyeh-leyeh kali ya di hari libur ini. Tapi kalau misalkan kamu lagi bekerja, tenang aja, bisa menyemangati diri dengan requestan lagu yang kamu suka. Selamat bergabung buat My Lovely Lins. Ada Boya juga, seperti biasa ada pendukung supporter, bisa dibilang garis keras juga, Amai pada bass hari ini. Thank you banget buat Rendra juga yang udah kasih gift buat kita. Buat Lem yang udah gabung, semoga kamu happy karena bisa dengerin Lemonade di Pro 2 FM ya. Katanya hari ini Boya pengen request lagu Bara Suara. Bisa Ibu, yang kayaknya masih susah move on sama konser kemarin ya. Kira-kira Boya hari ini pengen request lagu apa? Tinggal kasih tahu ke Dewi aja ya. Terus juga kamu yang mungkin hari ini lagi dengerin 97,7 MHz yang barunya lain radio monitornya, boleh sekali. Buat Lins juga yang pengen pamungkas, tenang, aku udah tahu judul lagunya. Tidak usah dijabarkan hari ini ya. Plus tadi juga kalau gak salah ada yang request lagunya siapa ya, tadi Cegil ya. Kalau gak salah dia adalah, mana aku lihat dulu ya, HP kecil pink katanya. Pelehin aku Cegil ya kak. Oke deh, nanti aku puterin. Yang pasti udah sabar aja untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu agak jauh dari radio monitor kamu, kamu bisa dengerin semua program di seluruh Indonesia udah pasti. Dan setiap subuh ya kan, selama Piala Dunia, teman Bro 2 bisa dengerin siaran langsungnya. Kalau mungkin beli paketnya itu agak susah, nonton di TV juga agak ribet, ya udah dengerinnya di radio aja. Mungkin kamu bisa mendapatkan experience baru teman Bro 2, dan ini akan menjadi keunikan dalam hidup kamu. Karena minimal kamu menjadi generasi yang lagi-lagi masih bisa dengerin siaran sepak bola di radio. Tapi kalau misalkan pengen nonton langsung di TVRI juga boleh kok ya teman Pro 2. Ya mudah-mudahan salah satu negara yang kamu dukung bisa jadi jawara di musim ini. Tapi kira-kira kamu pendukung negara yang mana? Drop komennya sekarang juga di live TikTok kita. Karena Dewi juga nanti bakalan update beberapa informasi olahraga spesial untuk kamu.

0: hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Gak apa-apa, Dogi. Dapat dia seru sekali.
2: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu. Mana boleh bohong kipa kita.
1: Hingga ada judi online. Nih boleh, Dang.
2: Ini kok cuma permainan. Mar, DP doi kasih yang asli. Cuma tap-tap kok.
1: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100 sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
2: Kong, kamu dapat duit dari mana dang?
1: Kerja.

Cegil, yang ada request Cegil semoga happy. Tapi ya emang hari ini di kolom komentar live TikTok kita dipenuhi dengan Cegil-Cegil. Gila aja Ucup, Ucup. Hari ini aku dibuat ngak-ngak Ucup nih gara-gara dia bilang katanya si Boya udah pasti kodam kadal betina. Iya, bisa terlihat ya dari gerak-geriknya. Walaupun hanya dalam bentuk teks aja tuh kamu udah bisa menerka, gila. Jangan-jangan Ucup cenayang nih ya, bisa melihat kodam seseorang hanya dari typing doang. Waduh, seru nih hari ini yang mungkin pengen menikmati euforia baru atau experience baru menonton radio, langsung aja ke live TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Yang lagi nonton hari ini, makasih buat kasihan gift-nya ke aku. Aku bilang kasihan gift karena mereka-mereka ini sangat-sangat mengerti perasaan aku. Karena kasihan dikasih gift gitu. Tapi aku berharap selain tetap layar juga, teman Pro 2 bisa share live TikTok kita biar semua orang ya kan bisa nonton, keluarga, tetangga, mantan, haters-haters kamu sekalian gitu. Bahkan astronot di luar negeri kalau lagi lihat TikTok kayaknya hari ini bisa nonton juga sih ya. So untuk semua teman Pro 2 yang baru gabung, silahkan kira-kira kamu hari ini pengen request lagu apa sambil menemani aktivitas teman Pro 2 hari ini ya. Kota mana lo lagi diguyur hujan, lumayan deras teman Pro 2 dan sepertinya sih menyeluruh ya. Entahlah kalau mungkin di Tondano hari ini hujan apa enggak, Lins, kira-kira kasih tahu ke kita ya. Jadi jaga kesehatan untuk semua teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang tidak libur sama sekali di hari ini, semangat bekerja ya. Apalagi buat kamu yang sepertinya baru bangun tidur karena nonton Piala Dunia dini hari tadi. Nah, kita bakalan update juga nih soal Piala Dunia. Tapi lebih penting lagi adalah aku mau ngingetin jadwalnya dulu untuk semua teman Pro 2 yang kemungkinan gak pegang jadwalnya. Tapi sebenarnya kalau kamu pengen gak ribet mah, selain bisa Google, udah pasti kamu juga bisa lewat RRI Digital karena kamu bisa lihat jadwalnya di sana terpampang dengan sangat nyata ya. Kali-kali aja hari ini pertandingan khusus untuk salah satu tim kebanggaan kamu, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nyesel ya. Ini udah tanggal 13, berarti dini hari nanti tanggal 14 jadwalnya ya akan ada Qatar versus Swiss yang akan diselenggarakan jam 2.00, sementara Brazil akan bertemu dengan Maroko di jam 05.00 waktu Indonesia Barat. Berarti di Indonesia bagian timur itu sekitaran jam 6 pagi ya kan di hari Minggu, jadi kayak gak perlu bergadang banget nih. Sementara untuk kalian semua yang kemarin sempat lihat spoiler terus juga kayak foto-foto Viking ala-ala Skotlandia, nah mereka bakalan berhadapan dengan Haiti di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 9 pagi waktu sini nih. Terus juga akan ada Australia dan kalau gak salah di hari Senin nanti ya akan berhadapan dengan Turki di jam 00 waktu Indonesia Barat atau di jam 1 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa untuk nonton langsung di TVRI teman Pro 2 yang mau live streaming, tinggal barcode aja kemarin ya kata Pak Dir TVRI. Tapi kalau misalkan kamu gak pengen ribet, pengennya sambil tutup mata dan guling-gulingan, tenang, bisa dengerinnya di RRI Pro 1 Manado aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: It's music trap date.

Tinggalin satu lagu rekasan dari Boy ya. Hari ini kita punya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, spesial untuk kalian semua yang sepertinya masih susah move on sama konser yang kemarin ya. Walaupun digempur hujan badai, Lins tetap menjadi salah satu penonton paling depan demi Bang Pamungkas. Entahlah Boy ya, nonton gak sih kemarin Boy? Pokoknya untuk kalian semua yang mendapatkan experience di 2026 ya, agak-agak telat dikit, tapi minimal kita masih bisa nonton konser ya. Karena prediksi aku nih, setelah kurs naik, kok naik sih, kayak kurs Indonesia turun ya kan, dan harga dolar menaik, melambung, meninggi gitu, membuat kita semua sepertinya akan lebih susah lagi nih kalau mau nonton konser-konser di dalam kota ya. Tapi doakan semuanya stabil, termasuk juga dengan pertandingan Piala Dunia kali ini yang mudah-mudahan bakalan stabil terus. Meskipun memang awal-awal menjelang Piala Dunia tuh kayak banyak sih ya isu-isu yang kurang baik gitu ya, mengingat sekarang memang negara lagi tidak baik-baik saja, bahkan bukan cuma Indonesia. Dimana kemarin Meksiko juga bilang bahwa persiapan mereka udah sangat-sangat maksimal, tapi berhubung apa-apa mahal, aksesnya juga susah, mengingat juga sekarang kayak perang Timur Tengah yang gak selesai-selesai, konflik antara Amerika dengan mereka, ya membuat juga Piala Dunia berdampak. Dan kemarin kita juga udah sempat spill nih teman Pro 2 untuk tiket Piala Dunia kali ini katanya sih sedikit lebih murah, dan kalau dibandingkan dengan MBG per hari masih lebih mahal MBG-nya. Karena untuk hadiah Piala Dunia kali ini setara dengan satu hari dana MBG. Aduh udahlah ya, pusing, mending kita ngomongin soal kesempatan yang luar biasa di mana pertandingan tadi siang yang mungkin kamu lewatkan teman Pro 2 ini tuh membuat banyak orang yang gak menyangka kalau gol sempat dianulir di dalam pertandingan tetap aja membuat Amerika Serikat menghajar Paraguay 4-1. Dikutip dari rri.co.id, Timnas Amerika Serikat ini menang 4-1 atas Paraguay dalam laga grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Sevilla Los Angeles di hari Sabtu waktu setempat. Nah, Amerika Serikat ini unggul telak awalnya 3-0 atas Paraguay pada babak pertama, tapi kayaknya mereka tuh pengen mengejar ketertinggalan dan ternyata benar ya. Di pertandingan berikutnya mereka bisa memecahkan satu gol walaupun tetap dibalas lagi nih teman Pro 2 di menit ke-47 saat tuan rumah ini langsung menyerang Paraguay dengan mencoba gitu ya salah satu peruntungan dari Balogun dan juga diblok sama pemain lawan, tapi tetap Amerika ternyata bisa membawa satu gol dan membuat Paraguay harus menerima kepahitan di hari ini dan membuat semuanya itu menjadi sebuah mimpi buruk buat Paraguay, karena menjelang pertandingan bubar, pemain pengganti yaitu Giovanni Reina mencetakkan gol kemenangan Amerika Serikat menjadi 4-1 pada menit ke-90, dan Reina juga menerima bola dari luar kotak penalti kemudian juga menggiring bolanya ke dalam gawang gol dengan kaki kanannya yang sangat smooth banget, dan Amerika Serikat menang 4-1 atas Paraguay dalam Piala Dunia 2026 untuk grup D di minggu ini.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

di FIFA World Cup 2026 yang digelar di Amerika. Sekarang kita akan beralih dulu ya ke dalam negeri, khususnya untuk kalian semua yang benar-benar kayak memberikan semangat luar biasa buat timnas Garuda kita yang bertanding di cabang olahraga bulu tangkis, karena memang Indonesia ini menempatkan 5 wakil di babak semifinal Australia Open 2026 yang tidak kita sangka-sangka setelah kemarin tuh kekalahan yang luar biasa banget kita dapatkan. Kayak ya mau nyemangatin Jonathan Christie juga, dia udah peper lebih dulu, aka dalam kondisi yang tidak maksimal kan. Dan tiba-tiba sekarang kita dihadiahi sama 5 wakil Indonesia yang masuk babak semifinal, yang kayak kans kita tuh terbuka lebar dengan 5 perwakilan ini. Nah hal ini juga membuat pebulu tangkis Indonesia yang bisa dibilang juga punya peluang yang cukup bagus untuk memburu gelar juara. Dan Indonesia masih menjaga peluang meraih gelar di 3 nomor, yaitu tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri pastinya. Bahkan untuk nomor tunggal putra dan juga ganda putri di Indonesia sendiri masih punya kans untuk menciptakan All Indonesian Final. Dan dengan ini tuh pebulu tangkis Indonesia punya peluang bagus buat meraih gelar. Nah kamu yang mungkin dari kemarin memberikan dukungan ke mereka dengan nonton langsung pertandingannya, semoga tidak melewatkan sesi final ini teman Pro 2, karena jadwal untuk semifinal Australia Open sudah dibuka nih. Nantinya akan ada pertandingan antara Febrian Dwi Kusuma dan Melisia Trias Puspitasari yang akan berhadapan dengan Hu Xun Hui dan Lin Jun Hyun di putaran ketiga. Sementara ada Rachel dan juga Febri yang akan juga bertanding bersama Jiavian dan Jiang Xun Swin di urutan kelima. Dan juga ada Sabar Karyawan M. Reza Pahlevi yang akan bertanding menghadapi Chen Cheng Kuan dan Lee Kwang Hun di urutan ke-6. Dan abis itu ada juga Alwi Farhan versus Jason Gunawan di urutan ke-7. Dan ada juga Muhammad Zaki akan bertanding melawan Dong Tian Yu di urutan ke-8. Dan jangan sampai kamu lewatkan teman berdua ya, karena ini bakalan seru banget. Dan kita doakan semoga Indonesia bisa jadi jawara di pertandingan

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Spesial untuk Jobe dan semua teman Pro 2 aja deh yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM hari ini dengan menikmati cuaca Kota Manado yang makin dingin aja karena hujan di luar semakin deras. Angin juga kayaknya sih lumayan banget ya untuk bikin kita was-was kali ini, karena kalau udah hujan berangin pula itu otomatis pertanda untuk kita berhati-hati dalam berkendara. Khususnya untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM sambil nyetir, hati-hati di jalan. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetap waspada aja, menghindari daerah-daerah yang dipenuhi pohon rindang ya. Tapi kalau ngomongin masalah menghindari jalanan yang dipenuhi pohon rindang, kayaknya Santero Manado, bagian Tomohon, Tondano, Bitung juga masih banyak pohon rindang gitu. Karena ya daerah kita sesejuk ini teman Pro 2, tapi jauhkanlah dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Anyway, untuk semua teman Pro 2 yang udah ngedrop komenannya hari ini, kayak Jobe katanya pengen dengerin lagunya Cici Lucy Lulukan, boleh, nanti bakalan Dewi puterin. Terus juga ada Brenda yang hari ini sepertinya sedikit-sedikit sudah bisa move on dari war tiket BTS yang fail itu. Dan juga terima kasih buat akun yang hari ini udah gabung, pengen dengerin lagunya Cegil Nabila Takia, tapi tadi udah aku putar, kayaknya kamu baru gabung ya. Intinya hari ini kita bakalan menikmati momen bersama-sama untuk dengerin lagu-lagu yang kamu suka, dan tetap nanti bakalan update juga info olahraga spesial untuk kamu, biar hari ini cuaca hujan dingin ini lebih nampol lagi. Yuk kita singelang sama singlenya Cici Lucy.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Kamu bisa ngebayangin kalau dengerin lagu ini di GBK teman Pro 2. Gila, bulu kuduk merinding semerinding-merindingnya. Tapi apa kabar buat kamu yang masih susah sembuh dari war ticket kali ini? Spesial buat adikku tersayang Brenda. Kayaknya sih ya harus menerima kepahitan aja dulu kali ya. Karena emang kalau war ticket tuh bener-bener peluangnya tuh ya kayak rezeki di tangan Tuhan, ngerti gak sih teman bro dua? Temen aku sampai stres banget, day one, day two, fail semuanya karena memang yang ngantri banyak, yang beli juga banyak. Tapi aku berdoa semoga dengan keikhlasannya teman bro dua, para army garis keras yang gak dapet tiketnya untuk nonton di Desember tahun ini, semoga bisa berpeluang nontonnya di luar negeri, mungkin ke Thailand lebih murah ya kan Brenda, bisa sekaligus jalan-jalan ke luar negeri. Terus ketemu Teang, asik banget. Ketemu sama V, aduh semoga deh ya menjadi kenyataan untuk semua teman Pro 2. Dan tetap dengerin Pro 2 FM karena kita bakal muterin lagu-lagu yang akan mengingatkan kamu sama kebahagiaan, kesedihan, dan kepahitan. Sama kayak Brenda yang hari ini kayaknya, aduh kalau dengerin lagu ini pasti bakalan menangis dia. Tapi semoga kamu tidak akan menangis besok teman Pro 2 karena hari Minggu yang pertama. Yang kedua bisa nonton Piala Dunia agak sedikit lebih siang ya, karena Australia nantinya akan menghadapi Turki pada leg perdana Piala Dunia musim ini. Kok musim ini sih? Tahun ini tepatnya. Di hari Minggu jam 12 siang waktu Indonesia Tengah aka waktu Manado. Nah Australia dan Turki ini bakal bergabung gitu ya di salah satu bisa dibilang sih lapangan yang sudah dipersiapkan untuk kualifikasi grup D Piala Dunia. Dan melihat dua negara ini, menurut aku gitu ya, mereka juga punya gengsi yang berbeda. Sama halnya seperti Paraguay dan Amerika Serikat yang sudah bertanding tadi, itu juga cukup jor-joran teman Pro 2. Dan sepertinya kita akan menantikan adegan yang sama besok antara siapa lagi kalau bukan Australia dan Turki. Karena Turki juga ini mau mempertahankan egonya, karena tembus Piala Dunia tuh gak gampang. Terus mumpung udah di sini ini kalah dari Australia kan gak mungkin ya. Cuma kamu pendukung yang mana nih, Australia atau Turki? Nah untuk informasi ini bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: That's right.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Indah auto kangen sama mantan gak sih teman berdua? Kamu pernah gak sih bertanya-tanya, kok bisa ya kita yang udah move on, mungkin sekarang udah punya pasangan yang baru, setidaknya kamu bisa merasakan hal yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan mantan kamu kemarin, tapi kok tiba-tiba kangen mantan? Ada apa nih? Nah, ini nih, menurut sebuah penelitian teman berdua, hal itu sangat wajar ketika kamu merindukan seseorang yang sebenarnya justru kamu malah gak seneng sama dia, apalagi sama mantan. Kan biasanya putus pasti karena konflik. Sedikit hal terjadi kalau misalkan kamu putus karena baik-baik aja gitu, pasti ada kendala dan problemnya. Nah ini nih, menurut beberapa psikolog, itu bisa saja terjadi ketika kamu tidak menemukan hal yang spesial di pasangan kamu yang baru, sementara kamu merindukan sesuatu dari pasangan kamu yang lama gitu kan. Tapi berbahaya ketika kamu mengambil peluang ini untuk hal yang lebih gitu, teman berdua. Ya boleh kangen mantan, tapi jangan balikan juga kalau udah punya pasangan, ya gak sih? Ada gak sih yang kangen sama mantan? Jangan-jangan iri nih, kali aja dia kangen sama mantan yang mana. Atau teman berdua yang mungkin hari ini pengen request lagu-lagu yang kamu suka, boleh sekali-sekali-sekali Dewi tungguin ya. Nanti bisa drop aja requestan kamu sambil kita update beberapa informasi terkini. Tadi ada Rendra. Kak Rendra, mohon maaf banget ya, aku tadi sebenarnya udah masukin dalam playlist karena udah ada Tia-Tia yang request lagunya Ariel Noah Acinka. Jadi kalau Kak Enda pengen ganti yang lain boleh ya. Anyway, makasih Kak Enda udah editin foto aku, udah di tag di Instagram. Kalau misalkan kamu butuh fotografer freelance, nah kontak aja nih Rendra underscore SP77. Gila gak sih? Terima kasih buat kamu yang udah gabung hari ini. Iri katanya pengen request lagunya Raisya, tapi Raisya tadi baru aku puterin, kamu ganti yang lain ya. Ada juga siapa nih, terima kasih buat Viko juga yang udah ikut via WhatsApp. Kalau gak salah tadi aku juga ngutang satu lagu. Ada yang pengen dengerin lagunya siapa ya tadi ya? Oh, Dito. Dito juga katanya hari ini pengen dengerin lagunya Nadif Bahasa Lama. Judulnya adalah, mana sih tadi? Bentar ya. Si Dito katanya hari ini pengen request lagunya Nadif Jatuh Cinta Lagi. Salam buat Brigita Rumigat sama Natalia Sutoyo yang lagi standby. Makasih ya. Kalian standby ngapain nih kalau boleh tahu? Aduh, kepo banget. Tapi kemarin Dito nonton Badonci enggak sih? Kan ada Nadif tuh di sana. Senang banget kita sebagai media partner total banget nih kemarin bisa kerja sama Sigma Entertainment, dan seneng lah ya sama mereka. Sigma Pro Indonesia, deng. Ngaco banget. Ada juga siapa nih? Hai untuk kamu yang udah join, udah request tadi Ulfa udah aku puterin ya lagunya EXO. If I, terus juga ada siapa lagi nih? Ada Jobe. Aku lagi nungguin kiriman dia nih. Wah, selalu baik. Dia tuh pokoknya sangat-sangat total, sama persis kayak Brenda, kayak Linda, kayak Boya. Pokoknya thank you banget untuk kalian semua yang masih setia nonton live TikTok kita, masih tap-tap layar, masih nge-share, masih selalu mendukung RRI Pro 2 FM Manado di tengah kondisi radio yang tidak lagi baik-baik aja. Kalian luar biasa. Kasih testimoni aja dulu deh. Teman Pro 2 bisa drop komennya. Kira-kira keseruan apa sih yang kamu dapetin ketika dengerin radio gitu. Nanti bakalan aku bacain komennya satu-satu, karena kita mau dengerin dulu satu single dari Steven Pasaribu buat kamu yang lama udah gak malam mingguan nih.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nantis dari Nadif bahasa lama jatuh cinta lagi. Setuju gak sih kamu teman Pro 2 kalau Nadif tuh ya emang suaranya semerdu ini dan selalu sukses bikin kita semua tuh kayak gregetan gitu, karena tiba-tiba bakalan happy dengerin lagunya dia, bakalan sedih kayak diputusin pacar padahal gak punya pacar karena dengerin lagunya dia. Bahkan tadi ada juga yang nanyain gitu, "Kak, ini judulnya apa? Lagunya siapa nih yang lagi diputar?" Buat Abdin, tenang. Aku tadi udah kasih tahu ya, ini singlenya Nadif bahasa lama jatuh cinta lagi. Tapi ya menurut aku teman Pro 2, selagi kamu dengerin lagu yang kamu putar dari handphone kamu masing-masing atau dengerin dari radio tuh pasti rasanya bakalan beda teman Pro 2. Karena emang radio semagis itu sebenarnya, hanya saja emang kalah pamor belakangan ini sama beberapa platform streaming lainnya. Kalau menurut Boya sih ya, testimoninya dia tadi katanya ya dengerin Pro 2 FM karena lagu-lagunya bagus-bagus diputerin, terus random-random juga. Jadi kayak mereka tuh selalu terkejut, siapa tahu lagu kesayangannya bakalan diputer gitu kan. Dan juga kalau ngobrol sama kalian tuh walaupun searah tapi bakalan bisa nyampe ke hati semua pendengarnya. Aku berharap di tengah kondisi radio yang tidak lagi baik-baik aja, karena kita tahu sendiri bulan lalu di akhir bulan itu ada satu radio besar ya kan, ada Hard Rock Radio yang juga baru tutup karena memang sekarang kayak banyak orang yang berharap tuh bisa jualan gak dari radio. Jadi intinya kayak fase promosi tuh memang sudah beralih gitu ya, dengan adanya teknologi, media sosial. Tapi senengnya kita nih, Radio Republik Indonesia yang dianggap sebagai radio yang terlalu kaku, gak bisa beradaptasi, ternyata kita duluan nih dibandingkan radio-radio swasta lainnya itu udah bergelut dengan teknologi yang makin jadi belakangan ini. Kayak sekarang kita lagi live di TikTok nih Pro 2 FM. Bahkan kalau misalnya ada ads-ads yang mau masuk juga sepertinya promonya lebih gampang. Bahkan kemarin kita kerjasama juga sama salah satu event terbesar di Manado untuk konser musik yang kamu tahu sendiri, Badonchi Fest, yang sukses banget. Dan itu menurut aku juga adalah salah satu hal yang wajib untuk kamu sadari, bahwa radio masih bisa menjadi ruang yang baru untuk semua teman Pro 2 dapetin informasi terkini. Bahkan juga kamu bisa menghibur diri kamu and then bisa nemenin kamu yang mungkin lagi kesepian sama pekerjaannya, sama aktivitas dan rutinitas yang benar-benar kayak ya itu lagi gitu. Bahkan hari ini juga kayak aku seneng banget yang nonton live TikTok kita, ada yang dari Kalimantan, dari Jakarta, area Manado dan sekitarnya, kayak Tondano gitu kan. Bahkan ada yang juga tadi nonton dari Bali. Aku seneng banget. Kemarin juga banyak yang nonton dari luar negeri, bahkan waktu masa-masa Qatar diserang gitu ya. Ada juga yang lagi nonton live TikTok kita gitu sambil bersembunyi. Kayak sekarang tuh ada banyak sekali kemudahan yang bisa kamu lakukan untuk dengerin radio. Bisa download RRI Digital lewat App Store dan juga Play Store. Kamu bisa nungguin live TikTok kita. Jangan lupa follow dan share. Thank you untuk kamu yang udah tap-tap layar ya. Karena zaman sekarang kayak, aduh, radio itu berada di ujung jalan tapi bisa survive juga. Mengingat sekarang kayak semua lini pekerjaan itu lagi dihantui sama AI kan ya teman Pro 2. Katanya nanti perbankan untuk CS-nya bakalan diganti sama AI. Terus juga kita tahu sendiri di perusahaan-perusahaan besar, apalagi pabrik-pabrik yang udah diganti sama AI, sama robot. Ngeri kali ya kan, bahkan penyiar radio atau juga news anchor kemarin bakalan diganti sama AI. Tapi emang feelingnya tuh bakalan beda teman Pro 2. Tapi ngomongin masalah AI, kemarin PBB itu protes keras sama masifnya AI belakangan ini, karena AI dikatakan sebagai salah satu teknologi yang sangat-sangat merusak lingkungan. Nah loh, kok bisa? Pasti kamu sama kayak aku yang awalnya bertanya-tanya, kok bisa AI merusak lingkungan? Jelas dong teman Pro 2, karena proses penggunaan AI ini menggunakan energi listrik yang cukup banyak, terus boros air bersih. Kok bisa? Ya iya, untuk mendinginkan mesinnya mereka butuh benar-benar air bersih yang difilter. Sementara kita manusia butuh air bersih untuk kita konsumsi agar bisa hidup dengan damai dan sehat. Nah gimana kalau misalkan kita berbagi sama AI? Sementara kamu tuh kayak jadi salah satu orang yang tergantung apa-apa sekarang pakai AI gitu kan. Mau edit sesuatu pakai AI, mau create sesuatu pakai AI. Nah konsumsi energi listrik yang ekstrim inilah yang jadi perhatian dari PBB.

Ngapain temen pro 2 ya. Terus limbah beracun juga dari komponen server yang dibuang menghasilkan jutaan ton limbah elektronik. Ngeri kali kan ya. Ya emang AI membantu sih, tapi tidak selamanya membantu buat kita ternyata.

0: Save the world.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, pagi

0: berarti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
1: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

bikin kamu tuh kayak ngerasain butterfly era berdouble-double. Kayak Boya sama Hutri nih kayaknya asik, cinlok banget nih di live comment kita di live TikTok Bro 2 FM. Aduh, ada-ada aja temen Bro 2. Tapi kalau dengerin lagu ini terlalu gombal banget gak sih temen Bro 2? Karena menurut salah satu cerita dari sahabat aku nih ya, dia juga dulu kayak jadi orang yang setengah bego sebenarnya. Karena kayak kok bisa aku menikah dengan orang yang ternyata gombal doang. Pas nikah terus tiba-tiba tahu gitu kalau sifat aslinya seburuk ini. Dan sekarang jadi kayak bumerang aja buat hidupnya dia. Aku berharap kalau misalkan kamu ada di situasi yang sama, yang pengen keluar dari hubungan yang toksik banget itu, semoga kamu selalu disabarkan, dibanyakin rezekinya biar kamu bisa self reward yang banyak, yang benar-benar bikin kamu tuh bisa melupakan orang yang bikin kamu stres ini, ya kan. Terus juga aku berdoa semoga setiap urusan kamu untuk keluar dari hubungan ini juga akan jauh lebih cepat dan semoga dilancarkan gitu. Karena hidup dengan pasangan yang kurang baik menurut aku akan menjadi masalah kedepannya, dan yang rugi tuh kamu sendiri karena kamu sebenarnya mungkin terlalu cepat mengambil keputusan hidup untuk menjalani bahtera yang lebih kokoh lagi dengan dia, tapi ternyata itu cuma ilusi belaka gitu ya. Gak apa-apa, anggaplah kita diuji, terus juga mudah-mudahan naik kelas setelah ini ketika kamu terhindar dari orang toksik ini gitu kan. Semoga bisa menjalani hubungan yang lebih baik dengan orang yang baru, yang mudah-mudahan juga jauh lebih baik. Jadi jangan terlalu banyak bersedih buat sahabat aku ini, dan mudah-mudahan kamu juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Jadi daripada kita ngomongin masalah mantan atau hubungan toksik, mending kita move on aja nih temen Bro 2 sama salah satu bisa dibilang sih event yang lagi ditonton sama jutaan manusia di dunia ini, yang mungkin juga lagi apa ya, berharap semoga salah satu tim negara andalannya bisa menang di Piala Dunia 2026. Karena kalau memang masalah Piala Dunia sudah pasti ya, daerah Sumompo ya kan, Pal 2, Tomo, Tondano, Bitung, pokoknya semuanya tuh udah kayak luar negeri karena punya bendera masing-masing gitu. Cuman kayak jangan beli bendera terlalu gede, nanti kalau misalkan kalah diturunin ngeri ya kan, malu banget gitu. Karena sejauh ini nih teman Bro 2, kita lagi menunggu negara-negara as-as kalau orang Manado bilang yang bakalan tampil di Piala Dunia 2026. Tapi sebelum juga menunggu mereka semua ini bakalan turun tanding di fase grup gitu ya, kita tahu sendiri kemarin Lisa, Anita, Rema bawa single goals yang walaupun lagi-lagi banyak dikomentari orang-orang katanya gak ada nuansa bolanya nih, aneh gitu ya. Karena jujur li aku juga merasa kalau lagu-lagu anthem bola itu atau Piala Dunia itu tuh kenapa ya lebih semarak menarik dan juga benar-benar ada nuansa bolanya itu rilisan 2000-an gitu dibandingkan dengan puluhan belakangan ini gitu. Karena kita tahu sendiri kemarin yang versinya Jungkook juga menurut aku kurang gitu kan. Terus juga ini ditambah sama penyanyi-penyanyi baru yang menurut aku juga walaupun ada Shakira tapi day-daynya tuh kayak kurang nampol, gak ada nuansa bolanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang ah kayaknya menampilkan Lisa pun itu kurang kayaknya untuk membawa nuansa bola. Kalau menurut kamu gimana nih temen Pro 2? Nah soal Lisa, Anita dan Rema bawain single goals di Piala Dunia 2026, sekali lagi bisa kamu baca informasinya lebih lengkap di www.rri.co.id.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
3: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Masih bareng Dewi ditemenin dengan gemericik hujan di luar sana. Ya emang Manado masih diguyur hujan, tapi tidak ada kata tidak mungkin untuk ngirimin aku kopi. Luar biasa banget buat aktor kawakan kita. Jobe yang baik banget seperti biasa ngirimin aku kopi hari ini. Plus juga kalau dipikir-pikir kayak seneng ya, banyak yang support Pro 2FM, banyak yang sayang sama Dewi juga. Semoga Jobe tetap bisa selalu sehat-sehat, selalu dengerin Pro 2FM juga. Dan ditunggu gemparannya di Desember nanti buat Boya, buat Hutri, buat Ito yang baru gabung. Kita harus nunggu banget Desember nanti karena akan ada sesuatu gebrakan baru dari Jobe buat Sulawesi Utara. Anjas. Apakah dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota Manado? Who knows gitu ya. Yang pasti kita doain aja semoga rezekinya Jobe melimpah ruah. Siapa tahu setelah Songko bisa main film lainnya yang akan jauh membawa namanya sebagai salah satu komika terbaik di Indonesia dan akan menjadi aktor tersohor. Amin. Kita doakan ya teman berdua. Aduh, kalau ngomongin masalah kopi-kopian juga nih teman berdua. Senengnya sekarang ini walaupun memang harga plastik lagi mahal-mahalnya, tapi UMKM perkopian di kota Manado tetap survive karena mau apa lagi gitu, nyari kerja sekarang susah gitu kan. Terus juga udah ngandelin usaha yang keluarin modal cukup gede juga, gak boleh berhenti di tengah jalan. Dimana juga harus bersaing dengan cuaca hujan kayak gini yang otomatis kayak UMKM-UMKM perkopian di kota Manado juga mau gak mau harus tutup dulu sebentar karena memang gak akan ada orang yang ngopi sambil ngemper di seputaran Megamas atau mungkin juga pusat kota Manado karena memang hujan gitu ya. Jadi buat semua teman Pro 2 pelaku UMKM yang jualan kopi apalagi Biburger, anjas. Yang tadi kayaknya ngeces banget nih Dewi, makan burger kok enak banget, kok kayak empuk banget. Emang seempuk itu teman Pro 2, gila aja loh. Aku tuh pertama kali makan Biburger 2018, itu yang jual masih ownernya dan aku baru tahu banget kemarin dari Boya kalau mereka udah buka franchise. Jadi kamu yang pengen nyobain burger yang sangat-sangat berkualitas gitu ya, dengan topping yang banyak, gak pelit bumbu karena patty-nya bukan patty-patty kemasan, bener-bener diracik sendiri, harganya cuman under 30 ribuan, itu tuh kamu udah bisa makan burger berkualitas. Nah, Biburger itu bisa kamu lihat di Instagramnya, mereka buka cabang kalau gak salah di Jaton, terus juga di mana ya, GPI area Manado juga kalau gak salah. Kalau mau beli sama Boya atau Linda aja dulu deh ya. Yang pasti aku harus menyemangati dulu semua teman Pro 2 yang lagi berjuang mati-matian mencari hidup belakangan ini di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Untuk semua pelaku UMKM yang aku tahu sendiri sekarang kayak apa-apa mahal gitu ya. Modal yang biasanya kita keluarin cuma 500.000 sekarang mau gak mau harus 1 juta ya. Gara-garanya itu tadi teman Pro 2. Ini peperangan yang membuat semua orang jadi kayak aduh stres banget. Mana kemarin juga suku bunga dinaikkan sama BI, terus mana juga harga bensin naik, dan ini juga akan diikuti sama hal-hal yang lain. Semoga kita tetap waras aja ya di tengah keadaan yang benar-benar memusingkan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hits Music.
1: Hits Music.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bareng Dewi, ditemenin sama Nona Rollerblade. Hai buat Tai-Tai, mohon maaf banget ya, kayaknya aku ke-skip deh sama lagunya. Tolong Adam Zul untuk diperhatikan dulu ya, kira-kira cari tahu dulu deh lagu yang mana. Soalnya aku agak gahilaf nih hari ini, banyak banget yang request teman Pro 2 sama kekilafannya Meta yang membuat banyak pengguna tadi pagi tuh stres banget. Ada gak sih yang gak bisa upload story, gak bisa buka DM, gak bisa ngirim sesuatu karena emang Facebook dan juga Instagram ngalamin down server di beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi menurut pantauan nih teman Pro 2 dari rri.co.id, down-nya Instagram dan juga Facebook ini yang membuat banyak orang kesal banget karena mungkin banyak yang menggunakan itu untuk nyari cuan gitu ya, kesulitan banget memperbarui beranda, ngunggah konten, ngirimin pesan, sampai keluar otomatis dari akun. Nah, gangguan ini pertama kali dideteksi sekitaran jam 21.25 waktu Indonesia Tengah, jadi semalam ya. Terus itu kayak bergulir sampai dini hari tadi, sampai tengah hari tadi juga teman Pro 2, dan puncak laporan ini mencapai lebih dari 850 ribu keluhan, dan itu banyak banget. Sementara pemulihan aksesnya itu mulai bergulir dari dini hari ke siang hari. Nah, Meta ngejelasin gitu, kenapa sih kok ada gangguan, dan yang paling banyak gangguan ini dialami justru di bagian kita sendiri, Asia Tenggara, yang juga katanya kalau gak salah gangguannya ini terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutinitas sistem perusahaan. Terus ada juga perubahan pengaturan pada server data untuk memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses. Jadi kayak ya kalau misalkan kamu agak-agak sebel-sebel tadi ya, mungkin bisa jadi karena kehilafannya Meta. Yang pasti ya kalau misalkan sekarang sih udah aku bisa gunakan dengan baik. Jadi kayak gak mungkin juga nih teman Pro 2 kamu gak bisa menggunakan Meta atau Facebook dengan baik ya. Dan permohonan maaf ini juga ditujukan kepada semua pengguna termasuk aku yang mohon maaf sama Tai-Tai karena lagunya tadi sempat ke-skip. Sekarang aku bakal puter This is Noah aka Ariel featuring siapa lagi kalau bukan dia adalah siapa deh namanya. Acinka tuh nyanyinya sama siapa ya? Modelnya kalau gak salah sih ini sih siapa namanya tuh, Gia Indrawari deh kalau gak salah ya. Spesial untuk kamu dan untuk semua teman Pro 2 aja yang lagi dengerin. Set and go anywhere, I will be right back.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.
2: Masih bareng Dewi di Santai Siang. Udah jam 1 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Yang pasti hari ini kalau ngomongin soal cuaca kota Manado sih, yang pasti hujan ya teman Pro 2. Sama halnya dengan beberapa daerah sekitar. Cuman mungkin kamu hari ini berharap semoga cuacanya akan lebih membaik karena sudah punya schedule buat malam mingguan. Atau mungkin pengen main mini soccer atau padel sama teman-teman biar gak gagal. Berharap hari ini bakalan sedikit lebih cerah atau ada harapan baru lah ya soal cuaca. Kita bakalan mantau-mantau dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Are you ready teman-teman Pro 2?
1: Info cuaca hari ini.
2: Sejujurnya sebelum benar-benar update gitu ya untuk cuaca hari ini, prediksi dari BMKG, kalau prediksinya Dewi Purwati kalau kamu berharap cuaca akan lebih membaik, sepertinya tidak mungkin karena roman-romannya selain gloomy, angin juga terasa lebih kencang dari sebelumnya. Itu pertanda bahwa hujan akan lebih deras lagi, akan mengguyur kota Manado. Kalau menurut Hutri Jobe Zul gimana? Apakah menurut kamu hujan akan berhenti atau tidak gitu ya? Karena hari ini Kota Mobagu diprediksi sama BMKG akan mengalami hujan yang lebih deras, bahkan sampai malam hari nanti dengan suhu 26 sampai 20 derajat Celcius dengan intensitas hujan deras beserta petir. Jadi ya hati-hati buat kamu yang gak punya pasangan, gak malam mingguan, kayaknya ini momen yang enak untuk leyeh-leyeh di kasur gak sih teman Pro 2. Sementara untuk semua teman Pro 2 juga yang lagi streaming RRI Pro 2 FM di Kota Bitung, cuaca hari ini juga 11-12 seperti Manado, sempat diguyur hujan walaupun tidak menyeluruh di Bitung, tapi dihimbau untuk tetap berhati-hati karena angin akan lumayan kencang di sana dengan suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Kita beralih ke Kota Tomohon. Kalau prediksinya Boya, mudah-mudahan hujan terus ajalah ya, biar tidak ada suami tetangga yang mengganggu saya di malam minggu ini. Kota Tomohon juga diprediksi akan diguyur hujan ringan di malam hari nanti, suhunya 21 sampai 23 derajat Celcius. Jadi ya wajar aja kalau malam minggu ini di Kota Manado akan sama rasanya seperti Tomohon, sama-sama dingin karena akan diguyur hujan teman berdua. Bisa membayangkan gak sih Tomohon yang ditutupi kabut, hujan rintik-rintik, Nona pakai payung. Tapi Nonanya gak punya kepala, gimana dong? Aduh, seneng banget kalau ngeliatin kayak gitu ya. Berarti ketemu setan dong jadinya. Tapi jangan sampai lah ya teman Pro 2, karena ini malam minggu yang harusnya kamu nikmati dengan kebahagiaan walaupun cuacanya hujan. Jangan sampai ketemu sama setan gitu ya. Apalagi sama Songkok, ketemu sama artisnya aja di kolom komentar live TikTok kita. Karena prediksi Kota Mobagu juga sama nih, akan diguyur hujan ringan hari ini dan sepertinya akan stabil sampai malam hari nanti, suhunya 20 sampai 25 derajat Celcius. Kita beralih ke daerah kepulauan. Prediksi kamu gimana teman Pro 2? Apakah akan sama seperti Tomohon, Bitung, Tondano ya? Karena mungkin Sangihe atau Talaut posisinya sangat jauh sehingga juga cuaca akan berbeda? Tentu saja tidak, karena prediksi BMKG untuk kamu yang berada di Sangihe dan Talaut disuruh untuk mengambil ancang-ancang karena walaupun ada hujan ringan di sana di malam hari, tapi anginnya cukup kencang nih teman Pro 2. Jadi semoga kamu bisa menikmati malam minggu walaupun di rumah saja ya. Suhunya 24 sampai 25 derajat Celcius untuk Kepulauan Sangihe, sementara Kepulauan Talaut 24 sampai 26 derajat Celcius. So, segitu aja dulu untuk info cuaca hari ini. Semoga kalian bisa maksimal di malam minggu yang cukup dingin. Kalau misalkan gak mau kemana-mana, ya udah dengerin Pro 2 FM aja.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

spesial untuk kamu di cuaca yang segelumi ini. Apakah dengerin lagu ini kamu mengingat seseorang yang paling kamu rindukan dalam hidup yang kemungkinan besar tidak akan kembali? Kita doakan yang terbaik buat dia, semoga diterima di sisinya ya teman Pro 2. Dan aku berharap juga untuk kalian semua yang masih dengerin Pro 2 FM hari ini masih betah, karena ada 1 jam lebih yang bakal nemenin semua teman Pro 2 di santai siang. Aduh,

ibu dosen hari ini gila. Aku tuh banyak banget dikasih gift hari ini, thank you. Aduh, sepertinya sudah harus open endorse lagi nih kita. Aduh, seneng banget pokoknya Sore Ceria hari ini benar-benar dipenuhi dengan kasih sayang dan orang-orang yang luar biasa yang udah ngumpul jadi satu. Buat Langs yang baru gabung, selalu bergabung, darling, apa kabarnya kamu? Semoga sehat-sehat dan bahagia terus ya. So, untuk semua teman Prodo yang masih bakalan lanjut untuk dengerin lagu yang kamu suka, boleh banget. Karena sesi ini aku muterin satu lagu yang akan mengingatkan semua viewers, semua teman Prodo yang lagi ngumpul di live TikTok kita, yang kayaknya seangkatan nih ya, anak-anak millennials yang akan kunjung sepuh gitu. Aku bakal muterin satu lagu dari Jika Stick with Puisi. Enjoy!

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan

0: ikan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Masih lanjut di Santai Siang untuk semua teman Bro 2. Kamu benar-benar ada di momen-momen tenggang waktu nih ya, karena bentar lagi udah mau hampir jam 3 sore walaupun masih ada 47 menit lagi. Tapi ya kayak momennya tuh berharga banget kalau udah masuk sesi-sesi yang terakhir ya. Soalnya Dewi juga nyisain beberapa informasi terkini buat semua teman Bro 2. Tapi aku ingetin yang lagi dengerin Bro 2 FM di 97,7 MHz untuk download RRI Digital dulu biar dengerin Bro 2 FM Manado dari mana saja, kapan saja, suka-suka kamu, ampe merem juga bisa sayang. Yang penting kuota dan sinyalnya ada, udah aman lah ya. Kamu mau dengerin RRI Pro 2 FM Batam, Palembang, Manado, Jakarta, beres. Dengerin siaran radio luar negeri juga bisa. Nonton konten-konten seru, boleh. Atau mau baca berita terkini lewat rri.co.id yang ada di RRI Digital juga bisa banget. Mau dengerin siaran langsung Piala Dunia tahun ini juga boleh banget. Jadi download dulu RRI Digital lewat App Store dan juga Play Store.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air.

dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Katy Perry, The One That Got Away, spesial aja buat pendengar setia kita, penonton setia RRI Pro 2 FM Manado juga, langsung ada gabung, thank you banget ya. Walaupun dia hari ini kayak agak-agak roaming banget karena chattingan kita yang agak menumpuk gitu. Ini ada kenapa sih sebenarnya? Nantilah ya kita kasih tahu. Mungkin teman Pro 2 yang lain juga agak-agak kayak bingung juga nih, Dew, kenapa nih live TikTok kita kok kayaknya rame banget sama komentar-komentar yang susah dan sulit untuk dipahami. Kayaknya kamu baru gabung kali ya, jadi ya susah untuk mencerna apa yang udah kita obrolin. Tapi ya biar kamu gak miskom atau disinformasi, mending kita update sesuatu yang baru ini, karena ini benar-benar baru. Buat Swifter dimanapun berada, yang kemarin mungkin sempat terofi-ofilia sama singlenya Taylor Swift, nah sekarang dia punya single terbaru, teman Pro 2. Judulnya adalah I Knew It, I Know You, yang menduduki puncak tangga lagu Australia, dimana juga menurut siaran dari Billboard di hari Jumat waktu setempat gitu ya. Kalau lagu ini tuh sebenarnya salah satu original soundtrack dari Toy Story 5, yang merupakan single ke-14 dari Taylor Swift, yang menduduki puncak tangga lagu di Australia, yang bikin orang-orang tuh kayak terheran-heran, kok di sana baru banget gitu ya, heboh, karena memang Toy Story kemarin juga sempat pecah, teman Pro 2, dan kita tahu sendiri itu tontonan masa kecil kita nggak sih, gen millennials. Jadi kalau misalnya lagunya Taylor Swift booming, ya wajar aja karena kita penikmat Taylor Swift juga nih. Dan capaian ini membuat Swift menyamai kedudukan raja rock and roll Elvis Presley sebagai penyanyi dengan single terbanyak kedua yang menduduki puncak tangga lagu Australia. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya nggak populer-populer banget. Tapi siapa tahu kalau Dewi puterin, kamu tiba-tiba suka, dan next time bisa di request di Pro 2 FM setiap hari.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

And we can be friends, jadi teman kita di jelang setengah jam terakhir untuk santai siang. Masih seru bareng Dewi, ditemenin sama semua teman produ yang masih setia sama live TikTok kita hari ini ya. Thank you banget buat kamu juga yang baru join, apalagi yang udah download RRI Digital. Karena kita bisa ngeliat nih seberapa banyak yang baru aja mengunduh. Kalian luar biasa sekali, thank you banget udah support RRI Produ FM Manado ya. Khususnya juga buat Novi yang lagi nonton RRI Produ FM dari Jakarta. Gimana nih Nov situasi Jakarta setelah kemarin ada demo-demo dari BEM UI dan juga teman-teman buruh yang khususnya diwakili oleh ojek online yang kita tahu sendiri ya kondisi Jakarta Pusat kemarin benar-benar kayak lumpuh total karena banyaknya orang yang turun tumpah ruah untuk turun demo. Ya mau gimana lagi, kita juga masyarakat Indonesia punya ini gak sih kayak kesempatan dan juga punya hak untuk menyuarakan setiap aspirasi, mengingat kayak ya di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja ini, setidaknya kita gak makin terpuruk gitu karena pilihan daripada mereka-mereka ini yang duduk di anggota dewan untuk kesejahteraan kita gitu. Karena kalau ngomongin masalah sejahtera kayaknya makin kesini makin apes lagi ya teman Pro 2. Sedih nih karena kalau mengingat harga BBM yang udah naik gitu kan, apa-apa semuanya naik, sepertinya sih gak untuk menguntungkan masyarakat Indonesia, malah sebaliknya. Tapi ya semoga kalaupun memang ada lagi nih demo, karena BEM UI kemarin sempat ngasih wanti-wanti, kita akan kasih kesempatan 18 hari untuk pemerintah Indonesia untuk minimal membantu kita masyarakat Indonesia yang makin kesini makin tidak diuntungkan dengan pilihan-pilihan mereka. Nah kalau misalkan enggak, takutnya nanti bakalan ada demo yang lebih gede lagi teman Pro 2 ya. Dan aku yakin juga pasti di daerah-daerah lain di lain tempat gitu ya, di luar kota Jakarta juga mungkin akan ada hal yang sama. Tapi kita doakan tetap kondusif, karena kemarin kayaknya sih BEM UI dan teman-teman juga melangsungkan aksi demo damai ini dengan sangat rapi, tidak ada kios-kios yang berarti, walaupun mereka datang tanpa memegang sesuatu yang tajam atau mengancam dan tetap diblokade sama teman-teman Brimob. Tapi semoga kita berharap bahwa adanya demo ini akan membuahkan sesuatu hasil yang lebih baik. Amin ya. Sedih kalau ngomongin masalah Indonesia yang bentrok-bentrok kayak gini teman Pro 2, jauhkanlah kita dari masalah-masalah yang tidak kita inginkan.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Satu lagu dari Rani Balurian, spesial banget buat Rel yang udah request, udah ngedrop requestannya juga tadi di komen live TikTok kita hari ini. Untuk sesi yang terakhir buat Postat yang udah join juga dari Jawa Timur, makasih lo ya udah mau request lagunya siapa tadi, Nabila Takia ya kalau gak salah, judulnya Cegil, tapi Cegil tadi udah aku puterin, kayaknya kamu baru gabung nih. Terima kasih untuk kesetiaannya buat Komandan Zul, buat Jobe juga, terus Lins, Boya, thank you juga buat Calderi yang hari ini pengen request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur, nanti bakal diputerin ya. Buat Chance juga yang hari ini mau request lagu yang cocok buat hujan-hujan, musim yang dingin, yang mengingatkan kamu pada seseorang, tenang, nanti bakal diputer biar surprise ya. Intinya di sesi yang terakhir ini, Dewi cuma mau ngucapin buat kalian semua yang sementara menikmati momen bekerja di tengah musim orang-orang pada libur plus musim hujan angin ini, semoga tetap bisa dihangatkan dengan siaran RR Pro 2 FM Manado. Buat Oversign yang baru gabung juga, selamat bergabung, tapi sayangnya kamu gabungnya di sesi yang terakhir, jadi memang setelah dua lagu terakhir ini kita bakalan end live karena abis ini ada Jihan Umar yang bakal nemenin kalian semua di sore ceria. So thank you so much to all of you, semoga tetap sehat-sehat aja dan semoga kita bisa ketemu lagi di santai seriang berikutnya. Bye-bye.

0: KPI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Eh, Cak, mana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong petaman-taman. Kong ajak dorang

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

107,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di sore ceria. Kali ini nemenin kalian semua yang lagi pada menikmati sore hari yang cukup cerah gitu ya. Setelah di beberapa titik hujan, atau kayaknya di banyak daerah Manado tuh lagi hujan ya tadi siang ya. Terus sekarang udah terlihat cerahnya, cantiknya matahari sore ini. Apa yang dilakukan kalau misalnya lagi kayak gini? Olahraga. Bunda Budi di kota Manado keren-keren banget, FOMO-nya oke-oke banget gitu ya. Ada olahraga, ada yang lari, terus juga ada yang padel, ada yang pokoknya banyak banget olahraga-olahraga yang disukain anak muda Manado. Biarpun banyak yang bilang FOMO nih FOMO, tapi kalau FOMO buat kesehatan jadi lebih baik ya kenapa enggak gitu kan. Atau bahkan kalian lagi diam aja di rumah karena keluarnya nanti pas nongkrong malam, pas malam minggu. Aku bakalan nemenin kalian kok sampai jam 7. Nantinya bakalan ada updatean-updatean dan of course bakalan ada beberapa lagu. Salah satunya lagu yang ikonik banget dari Mahalini, ada Bohongi Hati, ini dia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. I'm like...

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
0: Produ FM, teman terbaik kamu. This is 97.7 Produ FM.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Kristen.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama saya, Mama Eya. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Masih bareng Jihan di sore ceria, teman-teman Pro 2 yang lagi pada dengerin hari ini, yang nggak tahu mau ngapain gitu ya. Apakah ada yang menonton bioskop tapi mager atau bahkan mau rewatch film-film? Aku ada rekomendasi, salah satunya The Super Mario Galaxy Movie. Karena kenapa? Karena ini kabar terbaru juga dari dunia perfilman tentang petualangannya Mario dan kawan-kawan di luar angkasa yang ternyata teman-teman sukses besar dan berhasil mencetak rekor baru di tahun 2026. Jadi dilihat dari HollywoodReporter.com, film animasi The Super Mario Galaxy Movie ini resmi nembus pendapatan global sebesar 1 dolar US gitu ya, miliar, 1 miliar dolar US maksud aku, atau sekitaran 16 triliun. Dan capaian ini tuh menjadikannya sebagai film pertama di tahun 2026 yang berhasil capek angka tersebut di box office dunia ya, kita ngomongin ya. Dan secara domestik aja, film garapan Universal, Illumination dan juga Nintendo ini ngumpulin pendapatan sebesar 428,5 juta US dollar. Dan sementara di pasar internasional, film ini meraih untung di kisaran 571,5 juta US dollar. Sehingga total pendapatannya nembus di angka 1 miliar US dollar, teman-teman Pro 2. Kesuksesan ini juga melanjutkan tren positif franchise Mario di layar lebar yang kita tahu, Mario Bros yang awalnya game akhirnya masuk ke movie gitu ya. Dan sebelumnya The Super Mario Bros ini, movie yang dirilis di 2023 berhasil meraih pendapatan untuk dunia itu di angka 1,3 miliar US dollar dengan total gabungan pendapatannya sampai di angka yang cukup fantastik, yaitu 2,3 miliar US dollar dari dua filmnya untuk seri Mario. Dan kini masuk dalam jajaran franchise animasi terlaris di Hollywood. Franchise ini sebanding dengan nama-nama besar kayak misalnya Inside Out, Kung Fu Panda dan juga Madagascar. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau rewatch apa ya, kayaknya film dari beberapa rumah produksi, yaitu tadi ada siapa aja, Illumination, Universal dan juga Nintendo, cocok buat kalian, yaitu The Super Mario Galaxy Movie. Gimana menurut teman-teman Pradua?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Energy. Hit music. Your number one station in your heart. The music.
2: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Nah, melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat teman-teman, aku pengen ngasih tahu gitu ya, sebelum kita masuk ke updatean selanjutnya, ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat teman-teman yang males banget untuk dengerin radio monitor di rumah atau di mobil, tapi pengen ikutan gitu kan untuk request, terus juga curhat-curhatnya. Itu gampang banget, ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Bisa kalian download gitu kan di App Store atau di Play Store, terus kalian tinggal pakai aja. Informatif banget juga di dalamnya, kayak kalian tahu penyiarnya siapa, terus juga jam-jam tayang segmennya kapan aja. Apalagi buat teman-teman yang udah stay banget dengerin Pro 2, pengen nge-request lagu-lagu favoritnya, atau bahkan pengen curhat-curhat juga, atau sekedar say hi aja sama kita-kita, boleh banget. Bahkan kalau misalnya kalian pengen say hi atau kenalan sama teman-teman Pro 2 lainnya, bisa banget di RRI Digital. Nanti masuk aja ke Pro 2 Manado, udah disediain fitur kolom komentar yang bisa kalian akses. Tunggu apa lagi teman-teman, langsung di download di App Store sekali lagi atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: 97,7

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong petaman-taman. Kong ajak dorang.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 di sore ceria yang of course seperti yang biasa sering aku bilang udah nggak sore lagi. Bakalan ngasih beberapa updatean informasi gitu ya. Salah satunya yang aku ambil dari USS Fitz, di mana game Mobile Legendaries dari Subway Surfers ini ngerilis edisi terbaru yang temanya tuh Bali dalam rangkaian World 2026. Update yang berlangsung mulai dari 1 sampai 21 Juni 2026 ini tuh ngehadirin nuansa khas banget Pulau Dewata, mulai dari hutan tropisnya, terus juga ada pura gitu ya, sampai tuh di ke panorama matahari yang terbenam yang cukup ikonik. Yang paling mencuri perhatian sebenarnya untuk Saibo Games juga memperkenalkan karakter baru asal Indonesia yang namanya tuh Lestari, yang terinspirasi dari budaya dan juga nuansa Bali. Gadis ini berumur 15 tahun dalam game dan digambarkan memiliki kepribadian yang tenang dan kreatif. Selain Lestari, update ini turut menghadirkan karakter Golden Guardian, outfit baru, serta ada hoverboard juga yang eksklusif bertema Bali. Jadi gimana, apakah kalian pengen ngedownload lagi atau kalian udah mainin? Gimana, apakah Lestari imut banget? Karena jujur aku udah lama banget gak main game Subway Surfers. Jadi buat teman-teman kayaknya bisa dicoba lagi, iya gak sih?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Nah, cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: That's a wrap teman-teman berdua untuk hari ini di sore ceria gitu ya. Dan yang paling penting adalah semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar buat kalian semua. And happy Saturday night buat teman-teman berdua. Selamat malam mingguan buat teman-teman yang udah ada rencana mau nongkrong atau mau pacaran gitu kan. Udah ada planning-planningnya, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Atau bahkan buat teman-teman yang harus kerja hari ini di malam minggu kayak aku. Semangat, semoga semuanya dipermudah, terus juga deadline-deadline-nya selesai tepat waktu, dan pokoknya hal-hal baik deh yang menyertai kalian semua. Aku Jihan Umar pamit dulu. Habis ini bakalan ada Cacing Jody yang bakal nemenin kalian di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. So make sure tetap dengerin Prado FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

KPI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia. Bila 7,7.

Ya, nih semua berwarna Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Bagi unit video di Malai kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di Jaga Malam. Setelah hari kemarin bersama aku di Santai Siang. Hari ini detik ini malam ini bersama aku kembali di Jaga Malam. Dan seperti biasa aku akan menikam semua sampai dengan pukul 12 malam nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan membagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya. Dan diselingi dengan lagu-lagu yang kece, yang wajib kumularkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman berdua. Dan aku juga tidak bawa semestan untuk selalu menyatakan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kumularkan melalui nasabah-nasabah produk Manado saja, tapi siaranku ini juga bisa kumularkan melalui aplikasi RR digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kumularkan lebih fleksibel via website resmi RR yang ada di www.rri.co.id ya. Selain aku bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini secara langsung ya, nasional maupun internasional secara gratis tentunya. Dan ya teman Pro 2, setelah ini akan ada informasi selanjutnya aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong kalau bukan Nina. Zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam-zabam

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari, jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, nah, sebelum Manado, teman terbaik kamu. Bikin duit mejudin milik kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, aku ada informasi untuk kamu. Kali ini datang dari dunia music nih, ada yang bertema permainan tradisional dari girl group Marbles nih, yang resmi debut lewat single Home Pimpa. Nah, girl group lokal kembali meramaikan industri musik Indonesia. Girl group Marbles resmi debut pada Jumat tanggal 12 Juni kemarin. Kemarin. Dan dengan merilis single perdana berjudul Home Pimpa beserta video music yang beranggotakan Daniela, Tiffany, Beverly, Kuila, dan Kika. Grup di bawah naungan Alice Entertainment ini hadir dengan warna pop yang energik, ceria, dan penuh semangat sebagai langkah awal mereka di industri music. Dan terinspirasi dari permainan tradisional Home Pimpa Alium Gambreng, lagu ini membawa pesan tentang kepercayaan diri, mengenali nilai diri sendiri, dan berani menentukan pilihan. Dan sejak dirilis video music, Home Pimpa langsung mendapat respon positif dari para pendengar dan telah ditonton puluhan ribu kali di YouTube. Wah, teman produk, kalau dilihat ini konsepnya lucu sekali ya, keren, cakep. Pas lah ya dengan dengan tema mereka, dengan namanya juga pasti Marbles. Dan next line ini akan ada informasi selanjutnya lagi dari aku. Penasaran? Kalau penasaran, saya tunggu dong. Baik, kalau bukan ini, Zamu Zamu Produk Manado, teman terbaik kamu. Saya cun.

0: tembok sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Ya, nasabah pesawat Prodi Manado, teman terbaik kamu bagi Nudmi Jodi mulai kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman berdua, aku menfo ini ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RR Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih Sama Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan operator ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Prodomado, dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini, baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi masih tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Neza Pumpun Produk Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan masih informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini,

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Ya, nah sahabat-sahabat Brevemen, ada teman terbaik kamu pengen ditemui judi milik kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman Pro 2, karena sudah pukul 10, artinya kita masuk ke segmen Cozy Night ya untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night pada malam hari ini aku mau bahas soal Piala Dunia nih ya, karena sudah masuk ke musim Piala Dunia di tahun ini ya. Dan aku mau bahas dari awal mulanya dulu nih ya, awal mula dari Piala Dunia. Nah, jadi Piala Dunia itu adalah turnamen sepak bola internasional yang pertemukan negara-negara terbaik dari seluruh dunia. Dan kompetisi ini pertama kali digelar pada tahun 1930-an di Uruguay atas gagasan Jules Rimet. Dan saat itu sepak bola sudah sangat populer, tetapi belum ada kompetisi global yang pertemukan tim nasional dari berbagai benua. Dan sebanyak 13 negara ikut serta dalam edisi perdana, dan Uruguay keluar sebagai juara pertamanya. Dan dari sebuah turnamen sederhana dengan jumlah peserta yang terbatas, Piala Dunia berkembang menjadi acara olahraga terbesar di dunia yang ditonton miliaran orang. Setiap 4 tahun sekali dunia seperti berhenti sejenak untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang penuh drama, emosi, dan juga sejarah. Piala Dunia bukan sekedar kompetisi sepak bola, melainkan panggung tempat sebuah negara membawa identitas, kebanggaan, dan mimpi jutaan penduduknya. Nah, lalu mengapa sih Piala Dunia menjadi acara olahraga paling bergengsi ini ya? Karena banyak kompetisi sepak bola yang menawarkan hadiah besar, tetapi tidak ada yang mampu menandingi gengsi dari Piala Dunia. Alasannya itu sederhana. Pemain itu tidak hanya bermain untuk klub atau kontrak, tetapi juga untuk negaranya sendiri. Saat mengenakan seragam tim nasional, seorang pemain membawa harapan seluruh rakyat di negaranya. Tekanan dan kebanggaan yang muncul jauh lebih besar dibanding kompetensi lainnya. Karena itulah banyak legenda sepak bola menganggap trofi Piala Dunia sebagai pencapaian tertinggi dalam karir mereka. Bahkan pemain yang sudah memenangkan berbagai gelar klub masih merasa karirnya belum lengkap tanpa mengangkat trofi emas paling terkenal di dunia sepak bola ini. Dan inilah yang membuat setiap pertandingan terasa spesial dan penuh emosi. Oke, jadi itu dia teman berdua, amula dari Piala Dunia ya. Dan next line ini masih akan membahas tentang Piala Dunia. Jadi jangan lupa, saya Dunia Sudong, bukan di Desa, mempunyai pemprov Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, yeah, semua produk Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Judy, dimulai kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman berdua masih membahas soal Piala Dunia ya di segmen Cozy Night. Sekarang aku mau bahas teknologi yang mengubah wajah Piala Dunia modern ya. Nah, Piala Dunia itu saat ini sangat berbeda dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Teknologi memainkan peran besar dalam menjaga kualitas pertandingan dan keadilan kompetisi. Kehadiran sistem VAR atau Video Assistant Referee membantu wasit meninjau kembali keputusan penting yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Teknologi garis gawang juga memastikan bola benar-benar melewati garis atau tidak. Dan selain itu, data analitik, pelacakan pergerakan pemain dan perangkat kebugaran modern membantu tim maksimalkan performa mereka. Perkembangan teknologi membuat sepak bola menjadi lebih akurat, transparan, dan menarik untuk disaksikan oleh penonton di seluruh dunia. Lalu bagaimana sih masa depan dari Piala Dunia yang semakin besar, semakin mendunia ini? Nah, Piala Dunia itu terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jumlah peserta semakin banyak, cakupan siaran semakin luas, dan keterlibatan penggemar semakin tinggi berkat media digital. Generasi baru dapat mengikuti pertandingan secara real time melalui berbagai platform dan berinteraksi langsung dengan konten yang mereka sukai. Kompetisi ini tidak lagi hanya menjadi milik negara-negara kuat sepak bola, tapi juga membuka peluang bagi negara berkembang untuk tampil di panggung terbesar di dunia. Dan masa depan Piala Dunia terlihat semakin besar dan inklusif. Namun, satu hal yang tetap sama, yaitu setiap 4 tahun sekali, dunia akan kembali berkumpul untuk menyaksikan kisah baru tentang mimpi, perjuangan, kemenangan, dan sejarah yang ditulis di atas lapangan hijau. Oke, jadi itu dia teman Pro 2 pembahasan kita pada malam hari ini ya di segmen Cozy Night tentang Piala Dunia. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan aku dari tadi. Terima kasih banyak ya. Nanti kita bertemu lagi ya di hari Selasa di Santai Siang ya teman Pro 2 di Santai Siang. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini di pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music ya, akan mengikuti semua sampai pukul 12 malam nanti. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Saya Dunus Dong, kalau bukan ini saya pembuat Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye teman Pro 2. See you later. Selamat istirahat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau

mau tinggal di kampung itu dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan tiga sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: yang baru di Pro 2 FM.
1: That's right. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Perdua, dengan terdengarnya rumah musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Jody atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman Perdua. Saat istirahat, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam teman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Manado. Teman Pradua ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Apaan sih bineka tunggal ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah, kayak tubuh kita. Ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakalan nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Are you feeling this? Hit music.
5: Ready for our hit music station. Oh, berapa teman terbaik kamu.

Ungkapan si tou timou tumou tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tou timou tumou tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tou timou tumou tou memiliki arti manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tou timou tumou tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan si tou timou tumou tou untuk Ibu Pertiwi.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.
3: Energy. Hit music. Your number one station in your heart. The music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Radio nomor 1 Tegalare, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sepeda pagi hari ini bareng Lydia Karisti ya. Yeah. Semoga teman Pro 2 di hari liburnya kamu hari Minggu 14 Juni 2026 udah pada bangun, udah pada beraktivitas dan pastinya semangat, happy, bersyukur di hari ini karena kita bisa menikmati cuaca yang cerah pagi hari ya. Udah pada olahraga belum nih teman Pro 2 atau udah pada bangun sih apa belum ya? Yang paling pasti banyak dari teman Pro 2 yang udah bangun ya, karena lagi menyaksikan ya Piala Dunia sedari subuh tadi. Iya gak sih teman Pro 2? Pastinya bikin kalian lebih excited lagi untuk menjalani aktivitas paginya teman Pro 2. Asal jangan sampai aja gak konsumsi suplemen ya, supaya walaupun nontonnya sampai larut gitu ya, tapi kondisi tubuh tetap terjaga. Jangan lupa juga istirahatnya. Yang paling pasti pagi hari ini yang baru aja mau istirahat karena emang baru selesai nonton ya, walaupun emang tim kalian lagi main nih teman Pro 2 ya.

Okay, karena emang pagi ini juga teman Pro 2 sedang tayang ya buat kalian semua ya. Selain udah ada kemarin Amerika versus Paraguay, Qatar versus Swiss ya, ada juga Brazil versus Maroko ya teman Pro 2, ada beberapa negara juga yang bakalan kita saksiin gitu ya, bakalan menunjukkan kehebatannya di Piala Dunia 2026 ini. Sebentar aku cek dulu jadwalnya teman Pro 2. Karena emang pagi banget gitu ya, jadi aku belum sempat cek jadwalnya gitu ya. Tapi hari ini aku tahu tim kesayangan aku main sih, Brasil ya. Oke, teman Pro 2 untuk subuh tadi udah main ya, di jam 2 waktu Indonesia Barat itu ada Qatar versus Swiss gitu ya. Kemudian di jam 5-an ya, jam 6 lah di sini ya, Brasil versus Maroko yang lagi main deh kayaknya sekarang ya. Nanti juga di jam 8 ada Haiti versus Skotlandia ya. Dan jam 11 siang nanti waktu Indonesia Barat ada Australia versus Turki ya. Nanti bakalan kita tunggu beberapa pertandingan di hari ini ya. Aku temenin teman Pro 2 juga dengan lagu-lagu hits dulu sebelum updatean lagi informasi buat kalian di hari Minggu ini.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Sorry, Lando, knock on my door, I'll see you out.
1: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.